0: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

16 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan sejumlah anak usia belasan tahun mengidap penyakit hipertensi dan diabetes. Temuan dari program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terhadap anak-anak dan remaja di sekolah. Kata tim kerja promosi kesehatan Kota Bekasi, ada Ella Ramaliawati, menduga hal tersebut karena pola makan dan gaya hidup. Temuan di lapangan, rata-rata anak yang terdeteksi hipertensi dan diabetes berusia remaja, usia dari 10 sampai dengan 15 tahun. Dengan temuan tersebut, pihaknya meminta para orang tua memperhatikan pola makan anak, salah satunya dengan cara menyeimbangkan makanan antara lauk pauk, karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, temuan berdua yang menyarankan orang tua tidak membiarkan anak-anak mengonsumsi jajanan sembarangan di sekolah. Pihaknya mendorong orang tua membawa bekal makanan karena lebih terjamin dari sisi kesehatan. Program CKG di Kota Bekasi terus digalakan, tidak hanya menyasar kalangan dewasa, namun juga kalangan anak-anak. CKG untuk anak dilakukan dengan cara jemput bola ke sekolah oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas di sekitar sekolah. Informasi ini bersumber dari rri.go.id.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikasih?

0: Kerjakan, nak. Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Manscuff meningkatkan intensitas serang. Leroy, Sunny, dan Florian Wirtz lebih sering menusuk dari sisi sayap untuk menciptakan ruang bagi di depan. Jerman sempat mencetak gol menjelang akhir babak pertama melalui Kai Havertz, namun setelah menjadi VAR, wasit menganulir gol tersebut karena terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Pantai Garing mampu mempertahankan keunggulan hingga turun menang berkat penampilan disiplin di belakang yang dipimpin oleh Odilon

kawan terutama mereka di grup ya. So untuk nomor 2 dan pada akhirnya ya kita saksikan bersama skor yang diperoleh oleh Jerman 2 dan Pantai Gading 1. Jadi itu nomor 2 buat kalian nih yang mungkin penasaran dengan informasi ini, bisa dibaca dan akses kembali di website kita rri.go.id.

0: Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kau sialang batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kau tak sampai loket. Dan tiada siula gerang, anjang siula lidi, daun silana yang pucuk, tiamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

27 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Umar 2 Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengaku menerima banyak aduan masyarakat Tangerang terkait pengelolaan sampah ilegal. Lembaga yang dipimpin Jumhur Hidayat itu berjanji bakal menindak tegas para pelakunya. Rizal juga mengaku sedang mengidentifikasi ada di beberapa lokasi. Tentunya KLH akan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Namun sama Rizal temu Predo ketika pemerintah daerah tidak bergerak ataupun ada kendala, meminta bantuan KLH menjalankan fungsi second line itu. Tujuannya untuk segera menindaklanjuti terkait dengan apakah itu pengaduan masyarakat ataupun permintaan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Dinyatakan dari hasil identifikasi sementara pengelolaan sampah ilegal ini terkait pembakaran. Kemudian memang ada pihak pemilik lahan pun juga sudah keberatan terkait aktivitas tersebut. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

44 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Upaya pemerintah Kabupaten Tangerang merelokasi pedagang kaki lima pasar Cisoka mendapat perlawanan dan berujung ricu. Terlebih teman beradua, lapak-lapak pedagang langsung dibongkar malam saat tengah malam oleh petugas Satpol PP. Tidak hanya terjadi aksi saling dorong antara pedagang dengan petugas Satpol PP, bahkan juga kejar-kejaran. Aparat Polresta Tangerang yang ikut dikerahkan turut meredam amuk pedagang. Lapak-lapak pedagang teman beradua menurutnya dibongkar paksa menggunakan alat berat atau beko alat Satpol PP. Kabupaten Tangerang bersama Kecamatan Cisoka hasil sempat terjadi keributan. Teman beradua kondisi sekarang kondusif setelah para pedagang kaki lima didorong pindah masuk ke area dalam pasar Cisoka. Dendong terpaksa merapikan dagangannya yang lapaknya dibongkar paksa oleh aparat gabungan. Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Ane Supriyatna, menyatakan menerbitkan sebanyak 81 bangunan lapak dan kios di kawasan X tempat penampungan pasar sementara atau TPPS Pasar Cisoka. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menekankan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban umum dan penataan kawasan. Keberadaan lapak dan kios di lokasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Selain itu, teman beradu aktivitas pedagang di kawasan XTPPS Pasar Cisoka juga menyebabkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, termasuk memicu kepadatan arus lalu lintas. Ana mengatakan pelaksanaan penerbitan dilakukan secara terukur dan melibatkan berbagai unsur guna memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Sebanyak 200 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait. So, informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuhan Prodo 51 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah kebersamaan kita ya Tuhan Prodo 2 di program acara Sepada untuk edisi siar hari ini. Kasih nih pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada kakak Ami yang bakalan temani kalian Tuhan Prodo 2 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 21 Juni 2020 bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Pro 2 Camata Bukan Utara, Marwani Kiulu menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangih atas perhatian dan dukungan pasca gempa di wilayah Tabun. Menurutnya, Wakil Bupati Tenri 10 hari bersama rombongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat salurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah terdampak Tabun. Dan teman produs sejumlah kampung seperti Kalasugebahu dan Kalekuba disebut tidak termasuk dalam wilayah terdampak langsung pasca gempa, menurut laporan kecamatan setempat yang disampaikan oleh pihak kecamatan resmi. BPBD Kabupaten Kepulauan Sangih dinilai sigap dalam melakukan asesmen lapangan serta penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa secara cepat dan terkoordinasi dengan baik.
1: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, Taman Prodo Polres Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2020 melakukan cek kesehatan gratis di LPP RRI tahunnya. Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe Puput Lestari saat diwawancarai rri.co.id mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-80 tahun. Cek kesehatan gratis di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari lansia, orang dewasa, sampai dengan anak-anak. Dan cek kesehatan gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Taman Prodo Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerahkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di kantor Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Jumat 19 Juni 2020. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sitaro Anang Suhartono. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu warga yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Asia Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 30 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Iya teman Prodo eh. Dan setelah tadi ada Kak Cindy yang temani kamu, kali ini bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Tentunya dengan berbagai program acara, informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu, hingga lagu-lagu bernuansa hiburan ya teman Prodo eh. Dan kali ini kita di Prodo Hits List request lagu teman Prodo edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. So buat kamu yang mau bergabung request lagu favorit kamu untuk kami puterin saat ini, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 0812 5503 8772. And then sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Lomba Sihir dengan Andai Saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. And then masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini, teman Pro 2. Dan barusan sudah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya, teman Pro 2. Dan sudah bergabung lewat live TikTok. Ami juga informasikan buat kamu yang masih mau request lagu favorit kamu di Pro 2 Hits List kali ini. Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, sebelum Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request lagi, kali ini kita dengarkan satu lagu daerah dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hitslist edisi hari ini. Dan teman Produ, kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id. Teman Produ, band pop rock legendaris asal Yogyakarta, The Rain, kembali menyapa pecinta musik tanah air lewat karya terbaru mereka yang bertajuk Semoga Dia Bahagia, teman Produ.

0: berdua. Dan melalui lagu ini Indra Prasta, vokal atau gitar Iwan Tanda, juga ya teman produ ada Ipin dan Aang, kembali membuktikan taji mereka sebagai perajin lagu-lagu patah hati yang elegan dan dewasa tentunya. Dan tetap setia pada jalur pop rock dengan sentuhan gitar akustik yang hangat teman produ. Lagu Semoga Dia Bahagia menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam memaknai perpisahan. And then berbeda dengan lagu patah hati pada umumnya yang syarat akan kekecewaan atau rasa rindu meratapi teman produe, namun lagu Semoga Dia Bahagia justru menjadi sebuah selebrasi atas keikhlasan. And then liriknya memotret fase akhir dari proses penyembuhan luka hati atau healing, di mana seseorang memilih untuk melangkah maju dengan tulus mendoakan kebaikan bagi sang mantan kekasih di kehidupan barunya. And then secara musikalitas ya teman produe, The Rain tidak menghilangkan cetak baru atau blueprint yang telah membesarkan nama mereka. And then lagu ini dikebas dalam tempo medium yang nyaman juga di telinga, memadukan gitar akustik yang organik dengan isian gitar elektrik manis khas Iwan Tanda teman produa. Dan aransemen yang tidak berlebihan ini memberikan ruang bagi karakter vokal Indra yang khas dan bercerita untuk menyampaikan emosi lagu secara utuh. Dengan ritme yang dihadirkan membuat pendengar dapat menikmati lagu ini tanpa harus larut dalam kesedihan yang gelap teman produa. Dan Semoga Dia Bahagia menjadi penegas posisi The Rain di industri musik Indonesia sebagai band yang matang. Dan lagu ini juga memberikan ruang aman bagi siapa saja yang sedang belajar melepaskan sesuatu yang tak bisa digenggam teman berdua. Dan ini juga bukan sekedar lagu tentang kehilangan, melainkan sebuah himne tentang kedewasaan emosional. Single terbaru The Rain, Semoga Dia Bahagia, saat ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital, dan video musiknya sudah tersedia di kanal YouTube resmi mereka. Buat kamu yang relate dengan lagunya The Rain, Semoga Dia Bahagia ya teman produe. Dan sebentar lagi Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, masih Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request lewat live TikTok ya teman produe. Buat kamu yang masih mau bergabung, 30 menit lagi waktu kita di produe hits list kali ini. Langsung saja WhatsApp atau bisa via telepon juga live ya di TikTok RRI Tahuna. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.
1: Waktunya produe hits list. Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Sekian tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kita tampil banyak-banyak tapi kemistrinya gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: Nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan ke

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi loh nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Hitlist. Produ Hitslist, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di menit ke-6 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Pro 2 Hitslist edisi hari ini. So, Ami ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung lewat live TikTok ya, teman Pro 2, dengan requestan lagunya kalian. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, dan buat kamu yang belum berkesempatan untuk bergabung di kesempatan hari ini, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, teman Pro 2, di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 masih akan Ami hadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu di program acara Muda Kreatif hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM ya teman Prodo, edisi hari ini tentunya, hari Minggu 21 Juni 2026. Dan kami hadirkan informasi UMKM ke ruang dengar kamu. Teman Prodo, semangat kebersamaan dan pelestarian budaya terasa kental dalam pembukaan Festival Picut 2026 yang digelar di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin menghadiri dan membuka festival tahunan tersebut belum lama tadi, yang mengusung tema rayakan tradisi eratkan kebersamaan. Teman Prodo, festival ini tidak hanya menjadi wadah pelestarian budaya Tionghoa, tetapi juga ruang mempererat hubungan antar warga lintas etnis dan budaya di Kota Seribu Sungai. Dan dalam sambutannya, teman Prodo yang menegaskan bahwa keberagaman budaya yang hidup di Banjarmasin merupakan kekuatan yang harus terus dijaga dan dirawat bersama. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ masih di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Dan informasi UMKM yang terakhir di kesempatan siar hari ini, teman Produ, masih dari rri.co.id. Program inkubasi dan pendampingan usaha yang dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan mendapatkan apresiasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program tersebut dinilai membantu pelaku usaha mengatasi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. And then, teman produs, salah satu pelaku UMKM di Waikanan, Hendra, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha selama ini adalah keterbatasan modal, legalitas usaha, serta pemasaran produk. And then, kondisi tersebut kerap menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang di dan bersaing di pasar. Menurutnya juga ya, teman produs, memproduksi barang baru membutuhkan perjuangan yang tidak mudah tentunya. Dan selain harus memenuhi kebutuhan modal, pelaku usaha juga dituntut mampu memasarkan produk agar dapat diterima konsumen. And then, teman produ, ia juga menilai pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan kapasitas usaha secara menyeluruh, dan dengan demikian pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada masih di 92 FM teman terbaik kamu. Dan setelah tadi ada informasi UMKM teman Prodo, kali ini kita ke Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Masih di edisi hari ini Minggu 21 Juni 2020 nya teman Prodo, Jerman menang dramatis mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada laga kedua grup E Piala Dunia 2020-nya. Kemenangan epic comeback Jerman tersebut menjadi di Stadion Toronto Minggu 21 Juni 2020-nya. Dan pada laga tersebut, gol Denis Undev menjadi juru selamat Jerman dari kekalahan oleh Pantai Gading. Berkat golnya tersebut, Pantai Gading pemain berdarah itu bisa membuat Jerman meraih 3 poin pada laga tersebut. Dan teman Prodo, jejak karir pemain muda Denis Undev menyelamatkan muka Jerman dari kekalahan atas Pantai Gading. Bertanding di Stadion Toronto, Jerman memulai pertandingan dengan percaya diri. Dan teman Prodo nyaris unggul pada menit ke-10 melalui heading Kai Havertz. Namun peluang penyerang Arsenal itu masih bisa digagalkan kiper Pantai Gading, Yahya Fofana, yang tampil gemilang. Dan teman Prodo, Jerman secara mengejutkan tertinggal 0-1 lebih dulu oleh Pantai Gading di babak pertama. Gol keunggulan Pantai Gading tercipta di menit ke-30 berkat tembakan Casey memanfaatkan bola di kotak penalti. Dan Jerman harus rela tertinggal 0-1 dari Pantai Gading hingga babak pertama tuntas. Memasuki babak kedua, Jerman sempat mendapat tekanan bertubi-tubi dari Pantai Gading teman Prodo, dan beruntung tidak ada gol tambahan tercipta yang dibuat oleh Pantai Gading. Pelatih Jerman Julian Nagelsmann memutuskan melakukan perombakan besar-besaran di menit ke-60. Dan teman Prodo, Leroy Sané, Jamal Musiala, dan Pavlovic ditarik keluar sekaligus digantikan Jimmy Lewili, Denis Undev, dan juga Amiri. Pergantian tersebut berbuah manis. Denis Undev berhasil menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-63 setelah memanfaatkan umpan silang terukur Amiri. Tidak hanya itu teman Prodo, Denis Undev kemudian terjadi pahlawan kemenangan Jerman, telatnya setelah tembakan kaki kirinya di kotak penalti berhasil menaklukkan Yahya Fofana yang sebelumnya tampil gemilang. Dan melansir dari laman Wikipedia, Denis Undev adalah penyerang profesional Jerman berusia 29 tahun dan saat ini ia bermain untuk klub dan timnas nasional Jerman. Dikenal sebagai pencetak gol yang tajam, ia memperpanjang kontraknya teman Prodo hingga 2029. Dan saat ini ia menjadi pemain kunci yang membawa klub bersaing di papan atas serta Liga Champions. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
3: I wake up, but it feels like I'm still dreaming. The world's moving,

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong

0: dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau enggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa enggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
0: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Yadadang.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 45 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi olahraga. Teman Produ juara BRI Super League 2025-2026, Persib Bandung akan tampil di Asian Club Championship 2026-2027. Dan mereka tergabung di grup B bersama Lion City, juga Johor Darul Tasim. Dan teman Produ selanjutnya Chong An Hanoi FC dari Vietnam, juga Sphai Ring FC, Port FC Thailand terakhir pemenang playoff Isra FC, Laos versus Sun United FC. Dan pelatih Iger Tolik mengatakan kompetisi ini adalah panggung besar yang akan menguji timnya selain tampil di Champions League 2. Juga teman Produ Persib akan memulai masa pramusim pada Juli mendatang dan Igor Tolik mulai mencatat kekurangan skuadnya di musim sebelumnya. And then Igor Tolik adalah asisten pelatih Bojan Hodak, satu juara dua musim terakhir, sehingga sangat mengetahui kekuatan dan kedalaman timnya saat ini. Dan bukan tidak mungkin Igor Tolik akan membawa pemain-pemain baru untuk memperkuat tim jika telah lepas dari sanksi registrasi pemain dari FIFA. Pengalaman melawan tim-tim kuat Asia Tenggara akan menjadi modal yang berharga, teman Produ. Dan tim Maung Bandung akan mempersiapkan diri secara matang menghadapi kompetisi. Persib siap menunjukkan kualitas juara di level Asia Tenggara. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak,

Ha ha ha ha!

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita ke daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowok Baru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Perdu dimanapun kamu berada, masih di Selendu FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Perdu, Teman Perdu Kortis dijadwalkan tampil dalam Alobank Festival 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 20 Juni 2026. Dan penampilan tersebut menjadi momen yang dinantikan penggemar untuk menyaksikan boy group Korea Selatan yang tengah mencuri perhatian tersebut. And then boy group ini berbeda di bawah, berada di bawah naungan Baek Music dan memulai debut resminya pada Agustus 2025. Dan kehadiran Kortis menandai peluncuran grup pria baru dari agensi tersebut setelah beberapa tahun tidak memperkenalkan boy group baru. Dan Teman Perdu, nama Kortis berasal dari frasa color on side, the liness, yang menggambarkan kebebasan dalam berekspresi dan berkreasi. Filosofi tersebut menjadi dasar identitas grup yang berupaya menghadirkan karya dengan pendekatan berbeda. And then Kortis beranggotakan 5 personel, yakni Martin, James, Juhon, juga Seunghoon, dan juga Keonuk. Kelima anggota diperkenalkan sebagai musisi muda yang aktif terlibat dalam proses kreatif grup. Teman Perdu anggota lainnya turut mengambil bagian dalam pengembangan karya yang dirilis oleh Kortis. Dan sebelum resmi debut, Kortis terlebih dahulu memperkenalkan diri melalui lagu pra-debut berjudul Go. Grup tersebut kemudian merilis single utama What You Win sebagai langkah awal di industri musik. Informasi ini Teman Perdu lengkapnya di RRI.com.

0: same.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo Program Direktur Pesta Timur Jaxel Robineo mengatakan kolaborasi nadi kreatif dan antara suara berawal dari diskusi panjang mengenai budaya Timur. Pertemuan tersebut berlangsung di Kemang dan menjadi titik awal lahirnya gagasan menghadirkan budaya Timur secara lebih luas. Menurut Robi, teman Prodo, berbagai pihak yang terlibat memiliki perhatian terhadap seni, musik, dan tarian Timur. And then mereka kemudian menyatukan visi untuk memperkenalkan budaya Timur kepada masyarakat Jakarta melalui berbagai kegiatan teman Prodo. Dan ia juga menjelaskan salah satu tujuan utama gerakan tersebut yaitu adalah untuk menciptakan regenerasi dan warisan budaya. Selangkah itu dilakukan agar pelaku seni Timur dapat terus diterima dalam industri hiburan nasional. Dari berbagai diskusi yang berlangsung, teman Prodo, tim penyelenggara berupaya mencari konsep terbaik untuk memperkenalkan musik Timur tersebut. Dan mereka juga menyusun pendekatan agar tarian Timur semakin dikenal dan diterima masyarakat luas. Dan teman Prodo Robi juga mengatakan proses tersebut memerlukan waktu cukup panjang dengan keterlibatan banyak pihak. Hasilnya terbentuk konsep pertunjukan tarian secara kelompok yang kemudian menjadi bagian penting kegiatan mereka. And then ia juga menambahkan kebiasaan berkumpul bersama musisi, penyanyi, dan DJ asal Timur turut membentuk identitas komunitas teman Prodo. Dan dari pertemuan itu lahir suasana khas yang kemudian berkembang menjadi Pesta Timuran Jaksel. Deretan spesial show tersebut antara lain Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock, Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Session, hingga Bagoyang teman Prodo. Masing-masing pertunjukan juga menghadirkan konsep yang berbeda tentunya dan dikembangkan khusus untuk festival ini. Festival ini sendiri lahir dari pertemuan komunitas Timuran Jaksel dengan gerakan Suara Tanah Timur yang berkembang di berbagai kota. So, Pesta Timuran akan menghadirkan pertunjukan kolaboratif lintas genre dan generasi sekaligus menjadi ruang pertemuan komunitas serta karya musisi Indonesia Timur. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Teman Perdu, dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Perdu, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini. Waktunya Ami pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saat ini kita akan bergabung dengan Perdu Jakarta. Kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional, dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional. Dan setelah Internasional Top 20 Nasional, ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Nonton bola. Aduh, selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Yaudah, kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Diman Syahlai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Perdu, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

0: sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: kan. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ya kan, rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waldo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menelus sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105.2 Jakarta.

0: Teman Perdua, demikian kebersamaan kita dengan Perdua Jakarta di sore hari ini dalam program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Saatnya kita ikuti info Perdua.
1: Perdua FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Perdua FM.
4: Perdua FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Perdua.

Polres Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2026 melakukan cek kesehatan gratis di LPP RRI Tahuna. Kasih Dokes Polres Kepulauan Sangihe Puput Lestari di wawancara RRI mengatakan, cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-80 tahun. Cek kesehatan gratis di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari lansia, orang dewasa, sampai anak-anak. Ia menjelaskan, yang diperiksa pada cek kesehatan gratis yakni tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Cek kesehatan gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.

Tabukan Utara, Marwan Ikiulu menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas perhatian dan dukungan pasca gempa di wilayah Tabukan Utara. Menurutnya, Wakil Bupati Tenris Bulahari bersama rombongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat salurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah terdampak di Tabut. Sejumlah kampung seperti Kalasuge, Bahu, dan Kalakube disebut tidak termasuk dalam wilayah terdampak langsung pasca gempa, menurut laporan kecamatan setempat yang disampaikan oleh pihak kecamatan resmi. BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai sigap dalam melakukan asesmen lapangan serta penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa secara cepat dan terkoordinasi dengan baik bersama. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan penambahan.
3: Teman-teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik.

Pertemuan Prodo Informasi Azan Maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil menantikan dikumandangkannya Azan Maghrib, lagu-lagu berbahasa Islami hadir untuk teman Prodo.

Teman Pro 2017 lewat 53 menit, saatnya dikumandangkan ajian maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagu terakhir bernuansa islami saat ini teman berdua dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus.

Anda. Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, 20 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini dari rw.co.id, ancaman kejahatan cyber terhadap perangkat seluler dan layanan perbankan digital terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Dan teman Pro 2, Badan Intelijen Amerika Serikat National Security Agency serta Otoritas Jasa Keuangan membagikan sejumlah langkah untuk mencegah pemberantasan peretasan ponsel hingga pencurian dana di rekening. NSA merilis panduan bertajuk Mobile Device Based Practices yang berisi rekomendasi keamanan untuk pengguna Android. Panduan ini ditujukan untuk mengurangi risiko serangan cyber yang dapat mengakses data pribadi pengguna. Informasi selengkapnya di

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 pukul 19 lewat 8 menit. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
3: Apaan sih?
2: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
3: Oh, si artis ini.
2: Iya,
3: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen.
3: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
2: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
4: Enggak.
3: Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
3: Serem ya.
4: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kasih aku kan pergi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Stay tune on Prodwave FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Perdua pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Perdua Jakarta dalam program Indonesia Pro Indie. Dan sekaligus saya Olvi pamit, terima kasih untuk bersamaannya di edisi siar hari ini Minggu 21 Juni 2026.

0: Salam semua Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat Lin Mutmainah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Setelah tadi kita sudah ikuti Indonesia Pro International bersama Pro 2 Jakarta, saatnya kita di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kak Aceh, teman Pro 2. Informasi yang pertama, kompetisi penyanyi lagu Rohania Senggi Helang Idol resmi memasuki babak baru, memasuki fase final. Ajang yang dinanti-nantikan ini menjanjikan kemasan yang lebih megah dan kompetisi yang lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 25 peserta terpilih dari 32 pendaftar yang mengirimkan video audisi akan bersaing di babak final pada tanggal 25 Juni 2026 mendatang. Menariknya, tahun ini persaingan tidak hanya datang dari talenta vokal Sang Iha, tetapi juga menyertakan peserta dari luar daerah yang membawa standar kualitas vokal lebih kompetitif. Dewan juri Senggi Helang Idol, Rekih, mengungkapkan bahwa perbedaan yang mencolok pada tahun ini terletak pada tata panggung yang lebih megah, energik, dan penataan visual yang lebih modern. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan standar dukungan teknis yang wah agar setiap penampilan peserta dapat tersaji dengan kualitas terbaik. Senada dengan itu, Master of Ceremony dan juara Bintang Radio 2024 Andika menegaskan bahwa 5 dewan juri yang dipilih memiliki potensi yang tidak perlu diragukan. Mereka terdiri dari tokoh industri kreatif lokal, pelatih vokal profesional, serta para alumni berprestasi dari ajang Bintang Radio tingkat nasional. Langkah ini diambil untuk membuktikan bahwa kualitas talenta di Sang Iha tidak kalah dengan talenta dari kota lainnya. Dengan total hadiah yang lebih besar dan konsep acara yang lebih profesional, Senggi Helang Idol 2026 diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat seni sekaligus mengangkat citra daerah. Para peserta yang lolos ke babak final kini tengah menjalani masa persiapan intensif guna menampilkan performa terbaik mereka di atas panggung Senggi Helang Idol 2026.
0: Info Pro 2.

0: Kominfo, Kemenkraf berkomitmen memperkuat ruang komunitas kreatif yang berperan langsung dalam peningkatan literasi dan edukasi anak. Demikian disampaikan Wakil Menteri Ekraf Irana Umar ke Teras Aksara di Bekasi, Jawa Barat, Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Irana meninjau langsung aktivitas pembelajaran berbasis komunitas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan non-formal yang berkualitas. Irana mengapresiasi inisiatif Terasa Aksara yang dinilai mampu menjadi ruang interaksi edukatif bagi anak dan generasi muda. Menurutnya, keberanian bermimpi dan kemampuan beradaptasi menjadi bekal penting bagi anak-anak Indonesia dalam menghadapi masa depan. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan tidak semata diukur dari materi, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Kegiatan dan kunjungan turut diisi dengan sesi belajar lewat bermain bersama Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia atau APIBGI. Mereka memperkenalkan board game lokal sebagai media pembelajaran interaktif. Selain itu, para siswa juga menampilkan karya kreatif dalam penerapan pameran bertajuk Museum Mimpi Anak. Sementara itu, pendiri Terasa Aksara, Surya Suryadani, menyebut kunjungan Wamen Ekraf sebagai kehormatan bagi para komunitas tersebut. Informasi ini informasi terakhir teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam Info Pro 2. Selamat malam.
1: Info Pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman dua dimana pendengar Pop Radio, selanjutnya kita dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kita dengerin lagu dari Amben Teman Pradua bersama WSA featuring Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang.

Jawab, narkoba. No, no, no, no, no, no. Bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu

0: yang tertekan atau depresi. By the way, kamu-kamu tahu gak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket. Dan siada siulah gerang anjang siulah lidi daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsessive compulsive. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

demikian sobat terbaik kamu, teman peradua kita dijaga malam. Jangan galau malam-malam seperti biasa ya teman peradua. Kamu bisa ceritakan aktivitas kamu di hari ini, cari motivasi juga bisa ya. Jadi kita saling berbagi inspirasi untuk teman-teman yang lain teman peradua, yang pasti dari kamu untuk kamu teman peradua. Di WhatsApp Peradua FM 08221779 bersama Kak Aja teman di kamu di malam hari ini hingga pukul 24 nanti atau jam 12 malam nanti untuk program siaran di hari ini ya. Masih jaga malam gak aja teman kamu sampai pukul 11 malam ya teman pro 2 atau kurang lebih 11 1 jam ke depan. Gak aja teman kamu di jaga malam.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kuasa pencipta. Sebilah pisau kusayatkan dengan lincah, memotong sebagian dirimu untuk kusatukan denganku. Aku melakukan dengan cepat, penuh perhitungan agar tidak satupun yang mampu meniru. Sebelum kamu dihilangkan atau aku yang dicomot pergi. Menghunus seperti doa yang suci melindungi. Hilang kamu, tidak ada lagi. Sebagian darimu adalah penawar rindu. Hilang kamu, tidak ada lagi. Raut yang bisa dibelai dengan tangan yang terulur jauh melenyapkan jeda. Hilang kamu, tidak ada lagi. Untuk apa tumpukan emas dan berlian, sertifikat pelatihan yang terpajang, seluas mata memandang kebun-kebun? Untuk apa setiap nafas yang terhirup, detakan jantung yang keras berbunyi, langkah kaki tanpa argo pajak membututi? Untuk apa ketika akhirnya yang kau dapat hanya sunyi, ketika pengharapan terakhirmu satu mati? Lalu untuk apa omongan tinggi menjulang keringat yang terperas habis? Untuk apa malam yang sendiri, kupikir lahir dan hanyut akan lebih menyenangkan? Hujan turun tidak mengenal ampun, terlampau beringas untuk sebuah jabat tangan persaudaraan. Mungkin langit dan bumi sedang bertentangan dengan atau tanpa kibaran bendera perang. Diam, terdiam. Tangis menyusup lembut menyela, bunyi deras hujan. Mengharap kasih, menawarkan perdamaian. Langit menolak, tanpa tumbal berkelahian akan terus dia kobarkan. Petaka, langit menjadi begitu arogannya. Menukar dengan dosa, manusia hanya menangis pilu. Malam ini dalam sunyi, kuasa pencipta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

Teman berdua di mana pun kamu berada, sekali lagi Kaci temani kamu di jaga malam cerita penutup hari. Di saat ini teman berdua Kaci masih ada waktu ya, karena kita di menit ke-39 bergeser dari pukul 22. Jadi masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Jadi kamu yang ingin berbagi cerita ya, berbagi inspirasi, motivasi untuk teman-teman yang lain di jaga malam cerita kamu yang pasti di hari ini teman berdua yang ingin berbagi, kamu bisa chat di WhatsApp Pro2 FM ya teman Pro2, di WA-nya Pro2 0822177973 07 bersama KNC di malam hari ini ya. Sekali lagi waktu kita tinggal 20 menit lagi di program jaga malam.

Wenugroho, kau bicara dengan jemari, lantang berapi-api menggemakan cinta di setiap relung hati. Kau bicara dengan jemari, tutur tanpa jeda, dan artikulasi menggema di kesunyian ini.

Agi Rafli dalam karyanya Jelita yang Fana. Terik hujan menjebak karsa, terikat hening melalap rasa, terbakar menjadi jelaga, tersirat melewati masa. Kini masih terasa, kini menjadi bejana, sebab lisan tiada berdaya, sebab melihatmu menjadi sebuah upaya. Tentangmu masih bernyawa, tentangmu yang tiada di dunia maya, tentangmu Jelita, tentangmu yang fana.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, KC hadir dengan beberapa lagu hiburan mengisi jazz musik di malam hari ini hingga menjelang tutup siaran nanti. Teman Pro 2 pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Temani suasana malam kamu, suasana istirahat kamu di hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman berdua di mana pun kamu berada, barusan kita dengar Rena lagu dari Trisua, kamu dua bersamamu, dan mengantar kita di menit ke-50 bergeser dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kaci hadirkan satu lagu terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di program acara di hari ini ya, teman berdua, Minggu tanggal 21 Juni 2025. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sahabat Peradua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan acara siaran hari Senin tanggal 22 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Ngaji yang bertugas teman kamu di malam hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahun Programa 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 22 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

bagi yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Untuk rangkaian acara di sepanjang hari ini, teman berdua, untuk awal kebersamaan kita pagi ini akan hadir lagu-lagu menemani suasana pagi kamu di Chats Music. Selanjutnya ada Spade, selamat pagi teman berdua. Tapi sebelumnya juga pada pukul 6 ada Info Pro 2 ya. Di siang hari nanti ada Santai Siang teman berdua, banyak informasi terupdate yang bakal kami hadirkan buat kamu, di antaranya informasi olahraga, informasi lagu-lagu ya, lagu-lagu terbaru. Terus juga ada Pro 2 Hitlist, Pro 2 Request, kamu bisa bergabung ya teman Pro 2. Di sore hari nanti ada Sore Ceria ya. Dan sementara untuk malam hari nanti ada Jaga Malam dengan cerita penutup hari. Itulah rangkaian acara di 92 FM, teman terbaik kamu. Tetaplah di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini.

0: Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: ring off my phone.
1: Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: What's going on? Amateurs everywhere.
1: Amateurs.

0: lower tip one spark. Come around the sternum with that one.
1: Ask a question, girlfriend.
0: God dang.
1: Hey. Oh. Hey, Noah. Adam, Grant.
2: Little horse.
1: Call the cat.
2: You're a horse now. You call me a horse now.
3: We got over here in the situation.
1: Hey.
3: Maybe you don't want to get too close.
1: There's
3: a chip dispute going on right now. These folks are just trying to work something out. That's the way it happens in the old west.
1: Okay, little Debbie. Listen.
3: Oh, we got a resolution. All right.
1: Hello. My name is Billy the Chip. And because I love potato chips.
4: Ow.
5: Hilangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.
6: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. I would be

Selamat pagi Info Pro 2, kali ini bersama saya Olvi. Kompetisi menyanyi lagu rohani Senggi Hilang Idol resmi memasuki babak baru. Memasuki fase final, ajang yang dinanti-nantikan ini menjanjikan kemasan yang lebih megah dan kompetisi yang lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 25 peserta terpilih dari 32 pendaftar yang mengirimkan video audisi akan bersaing di babak final pada 25 Juni 2026 mendatang. Menariknya, tahun ini persaingan tidak hanya datang dari talenta lokal Sangihe, tetapi juga menyertakan peserta dari luar daerah yang membawa standar kualitas vokal lebih kompetitif. Dewan Juri Senggi Hilang Idol Reki mengungkapkan bahwa perbedaan mencolok pada tahun ini terletak pada tata panggung yang lebih megah, energik, dan penataan visual yang lebih modern. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan standar dukungan teknis yang wah agar setiap penampilan peserta dapat tersaji dengan kualitas terbaik. Senada dengan itu, Master of Ceremony dan Juara Bintang Radio 2024 Andika menegaskan bahwa 5 dewan juri yang dipilih memiliki kompetensi yang tidak perlu diragukan. Mereka terdiri dari tokoh industri kreatif lokal, pelatih vokal profesional, serta para alumni berprestasi dari ajang bintang radio tingkat nasional. Langkah ini diambil untuk membuktikan bahwa kualitas talenta di Sangihe tidak kalah dengan talenta dari kota lain. Dengan total hadiah yang lebih besar dan konsep acara yang lebih profesional, Senggi Hilang Idol 2026 diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat seni sekaligus mengangkat citra daerah. Para peserta yang lolos ke babak final kini tengah menjalani masa persiapan intensif guna menampilkan performa terbaik mereka di atas panggung Senggi Hilang Idol 2026.

Yayasan Rumah Anak Pancasila menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila, Juan Alexander Wake, menjelaskan tantangan besar bangsa saat ini, Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tetapi suatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Demikian Info Pro 2 pagi ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu ikuti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Manpra 2 29 menit dari pukul 6 pagi, saatnya kita dengarkan satu lagu dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: lalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas terlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Nah, teman Pradua, oleh karena itu penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi debu dan partikel polutan terlebih saat beraktivitas di luar ruangan.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di Semendu FM, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini masih di Sepada ya, masih dengan informasi-informasi terupdate. Di menit ke-18 dari pukul 7 pagi, Menteri Pekerjaan Umum Hodi Hanggono memastikan kementeriannya siap mendukung penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, termasuk pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan, teman Pro 2. Dan saat meninjau wilayah terdampak pada Minggu 21 Juni 2026, Dodi menegaskan pembangunan huntara akan dilakukan apabila ada kebutuhan yang disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekali lagi informasi ini teman Pro 2, kamu bisa baca kembali melalui laman rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman ter-

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 kembali lagi di Semando FM, teman terbaik kamu masih dengan informasi di Spades, selamat pagi teman Pro 2 di edisi siar hari ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau perkembangan pembangunan Gereja Katedral Salib Suci Baru di Agas Asmat, Papua Selatan. Nah, peninjauan ini teman Pro 2 merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja di Kabupaten Asmat Minggu 21 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wapres ingin memastikan pembangunan infrastruktur dasar termasuk sarana keagamaan berjalan optimal di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat pembangunan berkeadilan termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan teman Pro 2 setibanya di Gereja Katedral Salib Suci Baru Agas, Wapres disambut para pastor. Di sana seorang pastor memberikan tas tradisional Noken khas setempat. Setelahnya Wapres mendapat paparan mengenai pembangunan gereja oleh Ketua Pembangunan Sosial Ekonomi Keuskupan Agas, Valen Aji Sayekti. Di hadapan Wapres, Aji menjelaskan pembangunan struktur utama gereja telah selesai dan memasuki tahapan pemasangan atap serta interiornya. Sekali lagi informasi ini teman Pro 2 bisa dibaca kembali melalui laman rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: kan libur.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Eh tunggu bentar. Ini punya kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.